0: ngen sebezam chi ozangen ngen avanta vam ozangen ngen sebezam chi ozangen ngen avanta vam ozangen ngen sebezam chi
1: vantana vantana ozane kaya lesavani impisi kudala zahamba vantana vantana ozane kaya lesavani impisi kudala zahamba vantana vantana ozane kaya lesavani impisi kudala zahamba